0: Mall tadi, mall semen, ke mana? Ya, tadi ke mall.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.